0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ sum. Mezun jigo ta, suakdar jigse josara yincho xiegu xin. Kisi megyun chungse, yang tabi gode jigse pecho xiede, genjang gingsung yong xiegu.
1: Chinda chukche tuyugi, duyu tukani, ngasani, ngonchang nabati, mebar kuru sarsi. Gyeongrin gyeri zere, kawa chidu dun joshin.

0: Dine peda.
1: Rang gongsi koryo kibishdu. Khan lebre, yang ni nyoba.
2: Tangda khan le yabi. Jema kunzu nyongdo khaburi.
1: Kunzu e. Kasi re. Gongsi di jinda rang son zang. Rang chega tagro ba.
2: Nye rang la xie bin ba. Tsong di jik su na nga zhuan yin yin.